da kare masana'antar ta Hollywood na murnar samun gagarumar nasara wajen tallata fina-finanta inda a bana box office ya tara kusan dala biliyan 4 da miliyan 612 wanda hakan ya nuna cewa karo na biyu kenan masana'antar na tara irin waɗannan makudan kuɗi a tarihinta.